Aku jeli le vakunga tlangile xindzenganino ngakumana ni xa ukuma. Oh, uku voku hembela. Uku tlhavile ndzenge namuntla. I desire us na 20 minutes. 42 310 57 51.

lava aku ini dimingwa mwana mama kuranza mpunga ungarimi we mwana mama kulamba mpunga ungarimi we

aliwe ranza mpunga ungatiri ndombe lava mpunga ungarimi we se ulava aku yini timingwani lweyi.

kunga hekale hitaramba filino antoni luma nova aliança machichi luma nova aliança nite musa costa do sol vaku machu na machu ishanga ishakanu wakulumba atasa de Moçambique hechinye mucha provincia ya Inyambani chikati chako ya machichi avilino antoni aha rinzela tonhle tindlela tilulamitiwa kukasilo swikota akumana na ina kulora avilino antonio maringano ya kutahitivisa hi hlakano wa kulumba tasa de Moçambique hi ukhaviliga chikhumba hi chinyimo cha provincia ya Inyambani eliminatoria ya kusangula ya maphikizana lawa

Izona, hekadzasetora shini 35 minutos magambo ya mhlakani yo kenta miri nyamuhla siku ga hlakani wa tivitivi kala varandzaku a bola ya Spanya siku Real Madrid ni Barcelona kutani Barcelona ni Real Madrid vaku mahlu na mahlu nyamuhla Barcelona nga ha zwikota kutakula chikotela cha La Liga loko a wina mahlweni ka Real Madrid.